Yo teman Pro 2, masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo-halo teman Pro 2 ya, masih bareng Sukli juga nih di edisi Spada nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, nanti di pukul 9 menuju pukul 10 teman Pro 2 Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrol topik kita ya hari ini, yaitu moderasi beragama nih teman Pro 2. So buat teman-teman ya, bareng Sukli kita bakal ngebahas topik yang lumayan berat tapi tidak terlalu berat, tapi tetap kita bawa dengan nuansa yang santai ya teman Pro 2. And buat teman-teman yang mau gabung bareng Sukli, boleh banget di 0811 489 4990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: aja nari to lele kaya cah wedok wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang berlembel harus itu, harus ini.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: fak-fak.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Lama sebelum FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Halo Sobat Pro 2 ya, di tengah kehidupan yang makin cepat dan serba digital, kita sering banget ketemu berbagai perbedaan nih nomor 2. Mulai dari perbedaan pendapat, budaya, sampai dengan keyakinan. Nah, disinilah pentingnya kita memahami arti moderasi beragama nih nomor 2. Moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tapi bagaimana kita bisa menjalankan keyakinan masing-masing dengan tetap menghargai orang lain nih tahun kedua. Nah, Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang punya banyak suku, budaya dan agama. Karena itu, sikap saling menghormati jadi kunci utama supaya kehidupan tetap damai dan harmonis. Nah, buat generasi muda sekarang nih tahun kedua, moderasi beragama bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya. Misalnya, tidak mudah menyebarkan ujaran kebencian di medsos ya, menghargai teman yang berbeda keyakinan dan tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Nah, sikap seperti ini justru menunjukkan kalau kita punya pemikiran yang dewasa dan terbuka nih tahun kedua. Tak hanya itu, moderasi beragama juga membantu kita terhindar dari sikap ekstrim dan provokasi yang bisa memecah persatuan di. Dan tentunya di era digital ya, di informasi datang sangat cepat teman kedua. Jadi penting banget buat kita menyaring informasi sebelum percaya atau membagikannya gitu. Karena pada akhirnya ya, perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, tapi jadi warna baru ya, yang membuat Indonesia itu semakin kuat.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

FM. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

89.8 Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 ya, kalau bicara soal moderasi beragama nih, sebenarnya kita sedang bicara tentang menjaga persatuan Indonesia nih, teman Pro 2. Sebab sejak dulu ya, bangsa ini tuh dibangun di atas keberagaman ya. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat hidup berdampingan dengan berbagai tradisi dan keyakinan nih, teman Pro 2. Nah, sikap toleransi jadi salah satu bentuk nyata moderasi beragama. Contohnya seperti menghormati teman yang sedang beribadah ya, menjaga ucapan agar tidak menyinggung kelompok tertentu, hingga ikut menjaga keamanan dan kenyamanan saat hari besar keagamaan berlangsung. Nah, di lingkungan sekolah, kampus maupun tempat kerja, moderasi beragama juga bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman dan positif nih, teman Pro 2. Ketika setiap orang merasa dihargai ya, maka kerjasama dan rasa persaudaraan akan tumbuh lebih kuat. Nah, menariknya, generasi muda sekarang ya punya peran besar dalam menyebarkan pesan damai nih, teman Pro 2. Lewat konten kreatif, musik, podcast, sampai dengan media sosial, anak muda bisa jadi contoh bahwa perbedaan bukan penghalang untuk tetap kompak dan saling mendukung. Jadi teman Pro 2 ya, yuk mulai dari diri sendiri ya, bangun sikap saling menghargai ya, saling memahami dan tetap menjaga persaudaraan. Karena Indonesia yang damai lahir dari masyarakat yang mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Oke, teman Pro 2, kita ketemu lagi nanti ya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

89.8 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, ya waduh gak kerasa nih teman Pro 2. Sugri udah menemani teman Pro 2 dari pukul berapa ya? 05.00 sampai dengan 10.00 ini teman Pro 2 tentunya. Itu berarti edisi sepada juga berakhir di pukul 10.00 nih teman Pro 2. Dan kebetulan sekarang juga di studio udah menunjukkan pukul 9.56 menuju 57 nih. Jadi ya mungkin Sugri mau izin pamit dulu ya teman Pro 2 ya. Thank you buat teman-teman yang udah stay tune terus 89 FM mulai dari pukul 5 tadi sampai dengan pukul 10. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di kesempatan-kesempatan lain. So buat teman-teman, oh iya, besok Sugri masih nemenin juga nih di edisi sepada juga nih teman Pro 2. So buat bareng-bareng Sugri ya keseruan pagi besok, teman-teman stay tune aja terus ya di 89 FM. Oke, okay, jangan khawatir teman Pro 2 karena nanti setelah ini keseruan-keseruan bareng 89 FM Pro 2 Fak-Fak bakal ditemani ruang dengan nih Pro 2 bareng Kamaul. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Kalau mau berdua itu di lagu dari Eklat Story dengan lagunya itu Berakhir Sama. Waduh. Kalau misalnya emang cintanya udah gak bisa dipertahankan, udah sama Broadway udahin aja deh. Daripada kita akhirnya berakhir sama lagi dan juga berakhir tersakiti lagi. Waduh. Dan tentunya masih 89 FM Broadway Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan kalau tadi udah ditemani oleh Sukli ya, dari Sepada, selamat pagi teman Broadway dari jam 5 hingga menjelang jam 10. Dan sekarang di pukul 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, Maul yang bakal menemani kamu semua ya di si hari Selasa di tanggal 26 Mei 2026. Dan juga teman Bro 2, Maul bakal menemani kamu semua dari jam 10 hingga nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kita bakal asik-asikan dengan lagu-lagu yang tentunya bakal asik teman Bro 2. Dan juga tentunya bakal ada topik-topik kuliner, sports dan juga entertainment nanti di santai siang teman Bro 2 ya. Dan sekarang kita lanjutin nih di Pro 2 Hitlist kita. Teman Broadway yang mau request lagu boleh banget silahkan menghubungi Maul lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Teman Broadway, selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari siapa? Lagu dari Justin Bieber dengan lagunya yaitu Daisies.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Selalu ada. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: atau Facebook, Instagram @rri_produafakfak.
1: Waktunya Produa Hitlist.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Bibble Man vs Machine, dan masih banyak

0: galan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: хит-лист.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.

Iwasatun Pro 2 masih 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan tadi kita udah dengerin lagu dari siapa? Lagu dari Mark Natama, yaitu Berlabuh sama Pro 2. Aduh, enak banget lagunya teman-teman ya. Dan juga teman Pro 2 di pukul 10.37 menit, kita masih di Pro 2 Hitlist dan juga masih menemani dengan suara Maul dan ruang dengar kalian semua teman Pro 2 ya. Teman-teman yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Dan juga teman-teman yang lagi beraktivitas sambil dengerin 89 FM Pro 2 Fafak, tetap semangat tentunya. Dan juga semoga aktivitasnya lancar terus. Mau aktivitas luar ruangan maupun dalam ruangan, hati-hati teman Pro 2 ya. Pastikan kalian semua menyediakan payung dan juga jas hujan, karena cuaca di Fafak tuh kadang kiding teman Pro 2. Kayak tadi malam aja, padahal Maul kira apa namanya, Maul kira terang gitu teman Pro 2 ya, Maul kira clear cuacanya, ternyata malam-malam kebangun karena jedar-jedar badai teman Pro 2. Waduh, gawat juga teman-teman. Dan juga teman Pro 2, kita baru aja dari kesan lagu dari Kak Irwansyah. Katanya dari Kak Irwansyah, boleh dong request lagu dari Budi Doremi, yaitu Ada Untukmu. Dan juga salam-salam ya buat para pendengar teman Pro 2 lainnya yang lagi mendengarkan. Siap Kak Irwansyah, mau cariin dulu ya Budi Doremi. Budi Doremi yaitu Ada Untukmu. Kira-kira lagu ini untuk siapa nih Kak Irwansyah? Apakah ada crush? Waduh, crush. Atau mungkin ini untuk mantan pacar? Waduh, mantan pacar, karena sekarang sudah jadi istri. Asik, gokil abis ya. Kita langsung dengerin aja nih, udah masuk ya Budi Doremi yaitu Ada Untukmu. Dan kita langsung dengerin requestan lagu dari Kak Irwansyah untuk teman-teman Pro 2 semua. Ini dia Budi Doremi, Ada Untukmu.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Eh, tapi suara aku bagus kan?
1: Aca.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

2002 itu dia lagu dari Musa Mus dengan lagunya dari R Mukim Squad Naom Pro 2 ya, dan tentunya masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, dan di pukul 11 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur kita masih di Pro 2 Hitlist. Tapi sebelumnya Naom Pro 2 mau tanya-tanya dulu nih, gimana kabarnya, karena kayaknya dari studio ini udah kelihatan langit Fak-fak sudah mulai berawan dan juga agak gelap mendung Naom Pro 2 ya. Waduh, sudah tanda-tanda ini sepertinya sudah ada apa nih Naom Pro 2 ya. Pokoknya sudah diperingati lah oleh langit kalau katanya sebentar lagi aku nangis nih. Waduh, kalian semua harus pakai jas hujan dan juga payung teman-teman ya. Jangan sampai teman Pro 2 yang ada beraktivitas di luar ruangan itu terganggu dengan cuaca fak-fak yang tiba-tiba berubah ini teman Pro 2. Dan juga teman-teman yang lagi berkendara, hati-hati di jalan, apalagi teman-teman yang mau berkendara dengan motor atau kendaraan beroda 2, karena ya tahulah ya, Fak-fak ini terjal sama Bro 2 ya, naik turun gunung yang ada licin teman-teman. Waduh, jangan sampai sama Bro 2. Dan juga teman-teman di Pro 2 Hitlist ini, teman Pro 2 yang masih mau request lagu boleh banget di 0811 4894990 dan juga RRI Digital. Dan teman Pro 2 sambil mau cari-cari juga nih teman Pro 2 ya, kira-kira enak nih topik obrolan nanti di pukul 12 itu kita bakal ngobrolin apa. Teman Pro 2 mau sumbang ide, kira-kira kita mau ngebahas apa yang viral-viral, yang seru-seru, yang lagi hot-hot ya teman-teman ya, yang lagi panas-panas nih, waduh abis digoreng kayaknya ya. Kira-kira apa, boleh banget ya, dengan mau Boy Maul juga jalur WhatsApp. Selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari siapa? Lagu dari Conan Gray yaitu Lonely Dancers.

0: itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Esensi Buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia.
1: Teman Pro 2, Buku Rahasia Cinta Ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi Buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: Terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau

0: tempatnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: papa.
1: Minta duit lagi.
0: Papa,
1: kenapa sih mama, malam-malam gini?
0: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
0: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
0: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Ide, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
0: Ya emang kan situ ketua RT. Papa,
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Oke, masuk temu dulu, masih dulu 9 FM Bro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan kita udah dengerin lagu dari siapa nih? Lagu dari Tiket, teman Pro 2, dengan lagunya itu Biar Cinta Menyatukan Kita. Wah, teman Pro 2 yang masih mau request lagu boleh banget nih, tapi di 10 menit terakhir, teman Pro 2. Karena nanti di jam 12 kita bakal bahas topik dan juga ngobrol-ngobrol soal kuliner dan juga UMKM, teman Pro 2. Kita udah ada requestan topik, teman Pro 2 ya, bukan requestan lagu ya. Kayaknya beliau mau request topik nih. Dari Kak Andira katanya, Kak Maul, boleh dong request makanan-makanan viral yang sekarang tuh lagi rame di TikTok. Waduh, nanti mau cari dulu nih ya, obrolan apa yang seru untuk kita ngebahas soal makanan dan juga kuliner viral. Tapi teman Pro 2, nanti di pukul 12 nanti ya, kita bakal bahas UMKM dan juga kuliner. Tapi kalau misalnya kalian semua yang lagi puasa, mungkin lagi puasa Arafah ya kalau gak salah ya, di tanggal 26 Mei ini, karena kita udah mau menjelang Idul Adha, tahan-tahan dong Pro 2 ya, jangan sampai dengerin Maul bahas kuliner jadi buka puasa setengah hari. Waduh, gawat tuh Pro 2. Jangan sampai Maul yang kena dosanya nih teman-teman ya. Jadi teman Pro 2 yang penasaran dengan kuliner yang bakal Maul bahas nanti di jam 12, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Dan kita langsung dengerin lagu dari Discoria, yaitu Badai Telah Berlalu.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

Pilos of Tombro 2, dan itu dia lagu dari siapa? Lagu dari Monita Tahalea dengan lagunya Fate Bunglon, yaitu dulu Tombro 2 ya. Dan juga Tombro 2 sepertinya mau janjikan di pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Kita bakal bahas soal apa? Yap, betul banget, jamnya makan siang. Jadi kita bahas seputar kuliner dan juga UMKM. Waduh. Dan juga Tombro 2 kalau udah ngomong kayak gini pasti bawaannya lapar ya teman-teman ya. Hati-hati Tombro 2 yang lagi puasa, jangan sampai dengerin Maul tiba-tiba udah ngambil nasi, ngambil lauk gitu ya, udah mau sendok, udah mau masuk ke dalam mulut nih. Waduh, gawat-gawat teman Pro 2 ya, karena Maul juga sebenarnya lagi puasa sih teman-teman ya. Tapi ya, kita harus tahan teman Pro 2, tahan dengan nafsu dan juga tahan dan kelaparan. Anyway teman Pro 2, kalau soal kuliner, kayaknya enak kita buka dengan sesuatu yang pedas-pedas teman Pro 2. Waduh, gak mau, kenapa sih langsung yang pedas-pedas, langsung ngiler. Waduh, apalagi hawa-hawanya tuh pas banget ya buat rehat sejenak dari tumpukan apa ya, tumpukan beban realita teman Pro 2, beban kehidupan. Jadi kalau bisa makan pedas-pedas tuh langsung kayak plong gitu ya, langsung kayak kita tuh pikirannya langsung lancar teman Pro 2 ya. Ngomongin soal asupan, Maul baru aja baca artikel nih di rri.co.id soal jajanan viral yang lagi hype banget di kalangan Gen Z teman-teman, di kalangan kita ya, para muda-mudi. Ternyata trennya tuh sekarang masih dikuasai sama yang pedas-pedas berkuah kayak seblak prasmanan ataupun bakso aci. Wah, biasanya tuh kalau misalnya seblak, prasmanan dan juga bakso aci kayak gini tuh, tingkat kepedasannya tuh ada level-levelnya teman-teman ya. Ada level 1, level 2, level 3, level apa nih? Level master, level legend. Waduh, ada juga level dewa. Wah, itu kayaknya kalau sekali santap bisa langsung mengeluarkan api beneran tuh. Katanya sih nomor 2 ya, sensasi pedas dan gurihnya itu ampuh banget nih buat ngusir ngantuk dan juga bikin mood naik seketika. Karena emang kalau misalnya zat-zat pedas tuh ngelepas hormon endorfin ya teman Pro 2 ya. Walaupun jujur aja nih, kadang-kadang kalau lagi rawan lapar begini, mau ujung-ujungnya sih tetap apa ya, tetap bakal milih yang pedas tapi nggak pedas-pedas banget gitu om Pro 2. Kalau misal mau sih tipe yang kalau mau suka pedas sama Pro 2 ya, mau juga suka yang pedas-pedas banget. Tapi kalau misal siang-siang gini dengan cuaca fak-fak, mungkin kalau misal hujan sih enak ya. Tapi kadang biasa jam siang-siang gini kan panas terik ya sama Pro 2 ya. Makan yang pedas-pedas banget yang ada itu simulasi neraka sama Pro 2. Jadi kayaknya mau pilih apa ya, mau pilih yang seger-seger aja kayak mungkin pempek atau risol gitu ya. Itu yang apa ya, yang ringan-ringan aja gitu, yang aman tapi nyaman juga di perut. Tapi emang ya, daya tarik makanan pedas tuh susah banget kayaknya rasanya buat ditolak ya. Bukan cuman orang-orang yang biasa, kayak katanya kan orang Sunda tuh, orang Sunda katanya harus makan pedas-pedas. Padahal pedas tuh kayaknya multi apa ya, multi suku tanpa Pro 2 ya. Jadi setiap suku kayaknya mau Sunda, mau Batak, mau Makassar, kayaknya kalau ngomongin soal pedas kayaknya ya, kalau orang suka pedas ya suka aja tanpa Pro 2 ya. Dan juga buat nemenin santai siang kamu semua hari ini, mau menanya nih teman Pro 2, kira-kira teman-teman tipe yang rela antre panjang demi jajanan pedas viral kekinian, atau tim yang setia pada cemilan legend dan jajanan rumahan aja nih teman Pro 2? Kalian tipe yang kalau misalnya FOMO gitu ya, ada yang viral-viral pedas-pedas langsung antri, atau tipe yang kayak yang gitu mah biasa aja Kak Maul, bisa saya buat di rumah. Waduh, tipe yang mandiri gitu ya teman-teman ya. Boleh dong spill-spill teman Pro 2, bisa ngubungi Maul ya di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tentunya kita bakal kembali lagi dengan topik-topik viral dan juga kuliner yang bikin ngiler. Tapi setelah beberapa lagu berikut, ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Morgan Wallen, yaitu Thought You Should Know.

Teman Pro 2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Esensi Buko 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
5: Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan.

0: Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The best, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ketemu dulu masih Lomos Milan FM Pro 2. Fak-fak teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah ngebahas soal yang pedas-pedas teman Pro 2, sekarang yang manis-manis gak sih teman-teman ya. Kalau ngomongin soal yang manis-manis dan juga viral, pastinya teman Pro 2 kalian tahu gak sih? Yaitu hijau matcha dan ungu ube. Nah, kira-kira kalian semua udah pernah dengar belum nih? Ini lumayan viral teman Pro 2 ya. Bicara soal dessert nih teman Pro 2, kalau jam-jam segini aduh enak banget ya kalau misalnya kita milih jajan terus jajan yang manis-manis. Kamal puasa Kamal. Oh iya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi teman Pro 2 seriusan, kalau misalnya bicara soal dessert, mau baru baca aja nih dari artikel seru di Antara News ya. Ternyata sekarang lagi ada perang dingin di kalangan Gen Z soal rasa minuman sama makanan manis teman Pro 2. Sebelah sini ada kubu setia matcha, si hijau yang rasanya earthy itu ya, dan sedikit pahit-pahit tapi estetik, waduh. Di seberangnya ada pendatang baru yang lagi viral banget teman Pro 2, namanya ube alias ubi ungu. Selain warnanya yang eye-catching banget dan juga cukup menarik teman Pro 2 ya, apalagi buat diposting ke story, waduh. Ternyata ada rasa manis alami ube-nya ini yang konon ngasih sensasi legit teman Pro 2 yang beda banget dari rasa taro ataupun coklat biasa. Jadi rasanya tuh unik gitu. Kalau kemarin-kemarin matcha, sekarang kayaknya udah masuk musim-musim ube nih teman-teman. Nah siang ini Mamal mau ngadain survei nih. Waduh, survei dadakan teman Pro 2 ya. Kamu semua nih udah pada tahu belum nih soal ube dan juga soal matcha yang sekarang sepertinya sudah mulai turun popularitasnya. Sekarang sudah mulai ada viral baru yaitu ube teman Pro 2. Kalau kalian semua bakal pilih mana nih, tim matcha atau tim ube? Coba drop pilihan kalian dan juga jawaban kalian di Pro 2 Fak-Fak ya, di jalur WhatsApp di 0811-4894-990. Dan itu dia teman Pro 2 ya, mengenai pesona hijau matcha versus estetika ungu dari UB teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjut tentunya kayaknya setelah beberapa lagu berikut teman Pro 2 ya. Tetap stay tune 89 FM, dan ini dia lagu dari Firza, Kita Yang Beda.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman, sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Eh, WhatsApp Tom Bro 2 masih di 89 FM Bro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan masih ngomongin soal UB dan juga pesona hijau macan nih Tom Bro 2 ya. Sebelum kita nanti masuk di sports dan juga entertainment, sebentar lagi kita bahas terakhir Tom Bro 2. Karena ini lebih dari sekedar viral teman-teman, tapi ini tuh ada rahasia sehat ya di balik tren maca dan juga UB teman-teman. Tahu gak sih Tom Bro 2, dua rasa dessert yang lagi merajai FYP kita sekarang ya, for your page kita sekarang, yaitu tentunya ada Raja Maca dan sekarang ada Ratu UB Tom Bro 2. Ternyata tuh bukan modal warna cakep doang loh, tapi mengutip dari artikel rri.co.id, keduanya ini tuh masuk kategori superfood Tom Bro 2. Superfood, apakah itu sama kayak Superman kah Maul? Bisa jadi. Tapi Tom Bro 2, seriusan, maca tuh punya kandungan L-teanin yang bikin kita tuh lebih rileks dan lebih fokus. Pantesan abis minum maca tuh rasanya jadi lebih kalem Tom Bro 2 ya, dan juga bisa lebih fokus kerjain tugas. Karena katanya tuh maca juga bisa mengganti kafein teman-teman. Kalau kafein kan biasanya bikin kita tuh dagdikduk jeder ya teman-teman ya, bikin kita berdebar dengan kencang, tapi maca tuh lebih slow, lebih apa ya, efeknya tuh enggak terlalu sedrastis kafein gitu teman-teman. Terus kalau si Ungu UB itu apa kamu mau? Nah, kalau si Ungu UB dia tuh kaya banget sama antioksidan teman Pro 2. Nah, tentunya kalian tahu ya, antioksidan kan bagus banget tuh buat imun tubuh kita. Jadi jajan-jajanan viral ini tuh enggak cuma bikin fit estetik doang Tom Bro 2, bukan cuma buat sosialita, tapi ternyata emang ngasih benefit loh buat badan. Jadi Tom Bro 2, kira-kira nih ada enggak sih di Fafak tuh yang maca atau UB-nya tuh enak banget Tom Bro 2? Boleh dong spill-spill teman-teman. Jangan di gatekeep terus, jangan dirahasiain terus ya, mau juga pengen coba lah. Jadi Tom Bro 2, kirim rekomendasi kamu sekarang di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Setelah beberapa lagu berikut, kita bakal masuk di sports dan juga entertainment. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Dan ini dia Afgan, Mengertilah Kasih.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Instagram @rri_pro2fakfak.
1: Teman Pro2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
5: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat, dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
4: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
5: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
4: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang. Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku. Bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

Yang nomor 2 kita baru aja mendengarkan lagu dari Never Satisfied by Jennifer Lopez nomor 2 dan juga di pukul 14.51 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa mau sudah menemani kamu semua ya dari jam 10 pagi hingga sekarang menjelang 9 menit terakhir hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Dan di 9 menit terakhir ini mau mengucapkan terima kasih banyak atas atensi nomor 2 dan thank you banget teman-teman ya udah stay tune dan juga menemani Maul dan juga Maul menemani ruang dengar kalian semua di edisi hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026 teman Bro 2. Dan di 8 menit terakhir ini Maul harus pamit undur diri, namun jangan khawatir. Setelah ini ada Bunga yang akan menemani kamu semua teman-teman ya dari jam 3 sore hingga nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Teman Bro 2 tetap saya tune 89 FM, Bro 2 fafak teman terbaik kamu. Dan kita dengerin lagu selanjutnya, lagu dari Utopia yang akan menutup sesi Maul menemani ruang dengar kalian semua. Ini dia Utopia dengan lagunya yaitu Benci.

0: istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung,

direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Baiko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Woke Vanguard, Tuan 13, hingga 12 Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: FM. Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok, bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
3: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
4: You gotta ask him. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hai hai hai. Welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen sore ceria tentunya bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal ya temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya ya dari jam berapa? Dari jam 3 sampai dengan jam 8 malam nanti di segmen sore ceria. Aduh, pasti banyak sekali informasi-informasi menarik, informasi terintelektual yang bakal kita bahas bersama dan tentunya tidak ketinggalan ya pasti berbagai kegiatan yang bakal kita bahas juga hari ini teman Pro 2. Oke, untuk itu seperti biasa ya untuk mengawali segmen kita, baik itu sepade, santai siang, satu ceria sampai dengan jaga malam, Bunga bakal putar 3 lagu. Dan ini dia 3 lagu yang bakal Bunga putar untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2.

0: Pro24 melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Seperti pada segmen-segmen yang lalu-lalu, teman Prado, Bunga tuh setiap mengawali segmen satu jam pertama dan satu jam terakhir, Bunga tidak mau bahas langsung ke topik inti. Kita lebih ke pembahasan ringan dulu, teman Prado. Buat teman-teman yang mau request lagu, boleh sekali. Bunga masih buka jalur ya di WhatsApp 0811-4894-990. By the way, kemarin kan Bunga sempat singgung waktu Bunga dinas subuh kalau jam 11 siang itu kita bakal ke Pulau Bonyum untuk mengikuti kegiatan misi Katolik ke 132 tahun ya teman Pradua. Buat teman-teman yang kepo keseruannya kayak gimana, boleh dipantau di akun RRI Pradua Fak-Fak. Nah, sebentar lagi bakal di-up nih teman Pradua. Oh ya, by the way, ini ada 3 lagu lagi nih yang bakal Bunga putar ya untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2 nih. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

FM。Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: FM。
1: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMO, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar. I'm losing my self-control.

Dua lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 3 sampai ketemu di jam 4 dengan informasi lokal. Kita bahas-bahas sedikit tentang informasi lokal teman Pradua nanti. Kira-kira ada informasi apa aja yang kita bahas? Teman-teman tetap stay tune aja. Satu Hari yang Cerah dari Budi Doremi, ada juga Ceria Tiba-tiba dari Rizwan Fadila nih. Tetap stay tune ya di 89 FM Pradua. Fak-fak teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
2: Temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

Oke teman Pro 2, sebelum kita masuk ke informasi lokal, ada requestan lagu yang masuk nih. Katanya Kakak Bunga untuk mengawali 3 lagu sebelum ke topik baru di jam 4, tolong dong diputerin lagunya. Boleh sekali ada request lagu dengan judul Battle Clock dengan penyanyi Dream Theater teman Pro 2. Ada juga nanti 2 tambahan lagu Bunga bakal putar lagi nih untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi di kali selanjutnya dengan informasi lokal tentunya. Ada yang baru juga nih dari Yofi dan Nuno, dan ada kaji ulang dari Stefan Pasaribu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Baiko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti World Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Informasi lokal pertama datang dari tembok terminal Tambarhuni di Sulap, jadi spot bertema Piala Dunia, teman Pradua. Menjelang Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, warga di Kelurahan Fak-Fak Selatan, Distrik Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak memulai, ya pastinya menunjukkan antusias mereka dengan mengecat tembok pembatas terminal Tumburuni menggunakan gambar bendera negara yang mengikuti pesta Piala Dunia, teman Pro 2. Pengecatan ini dilakukan di sepanjang pagar terminal mulai dari bagian bawah hingga tembok bagian atas. Berbagai warna mencolok dari bendera negara peserta menghiasi kawasan tersebut dan menarik perhatian masyarakat yang melintas di sekitar terminal. Kepala Kelurahan Fak-Fak Selatan, Zaskia Madu, menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk kreativitas anak muda dalam menyambut pesta sepak bola besar dunia. Menurutnya, pastinya Eurofia Piala Dunia yang hadir di setiap 4 tahun sekali mampu mendorong semangat berkarya di kalangan generasi muda. Wah, ini cukup-cukup wow banget, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin fans dari masing-masing negara-negara yang ikut serta nih dalam Piala Dunia 2026, bisa datang kemudian cari bendera negara kalian lalu foto di situ, teman-teman. Luar biasa kreativitasnya, masya Allah banget. Pintar. 100 buat kalian, 2 jempol deh Bunga kasih. 8 jempol ya. Tambah kakak penyiar 3, Kak Sukli, Kak Maul, sama Kak Windy juga dikasih. Nah, kita kasih 8 jempol. Oke, 3 lagu lagi, teman Pro 2, sebelum kita next ke informasi lokal selanjutnya. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. The space between where my rains meet.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype bisa

berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Oke teman Prodo, kita next ke informasi lokal selanjutnya. Ada PHBI Fak-Fak gelar pawai takbiran sambut Idul Adha 1447 Hijriah, teman Prodo. Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Fak-Fak akan menggelar pawai takbiran dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Selasa 26 Mei 2026 malam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari syair Islam sekaligus tradisi tahun masyarakat Muslim di Kabupaten Fak-Fak. Ketua PHBI menjelaskan pawai takbiran akan mengambil titik start di pertigaan Bandara Lama Fak-Fak dan peserta selanjutnya akan melintasi ruas jalan utama dalam kota Fak-Fak sebelum finish di ruang terbuka hijau atau RTH Ma'ruf Amin. Menurutnya, rute tersebut telah disepakati dalam rapat panitia bersama pihak terkait guna memastikan kelancaran arus peserta maupun masyarakat pengguna jalan. Ia mengatakan kegiatan takbiran diharapkan dapat berlangsung tertib, aman dan menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat Kabupaten Fak-Fak.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tidak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tidak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
4: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
3: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
4: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
3: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

pukul 17 lewat 6 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya Teman Pro 2. Kita udah masuk di jam 5, tentunya di jam 5 ini kita bakal masuk informasi baru tentunya. Tapi sebelum itu Bunga buka jalur dulu nih buat teman-teman yang mau request lagu, yang tidak mau ketinggalan lagu-lagu terbaik kalian diputarin di Pro 2 Fak-Fak. Boleh sekali nih, langsung aja jangan kemana, join langsung ke WhatsApp 0811 4894990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital ya, di bagian live chatnya Teman Pro 2. By the way, ada 3 lagu yang bakal Bunga putar nih, Terbiasa Sendiri dari Govinda, ada Distorted, dan juga dari 40 Impact, dan juga ada Agak Angan dari Type X Teman Pro 2.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Tiga lagu lagi teman Pro 2, ada Crazy dari Lisa Frame, ada juga Rahasia Terindah dari P. Farhan, dan juga ada Musim Bunga nih dari Malik nih teman Pro 2. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan requestan lagu, boleh sekali ya jangan langsung ke WhatsApp 081148 94990. By the way, buat yang sudah tidak sabar untuk tunggu updatean dan juga pastinya video terbaru ya dari teman Pro 2, kakak-kakak penyiar tentunya yang kemarin ikut kegiatan di Pulau Bonyum, keseruannya seperti apa, boleh langsung dicek ya di Instagramnya RRI Pro 2 Fakfa, karena udah di-up di sana.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Masih ada tiga lagu lagi, ada Lips Are Moving dari Meghan Trainor, ada Keep On Moving dari Rini. Rini Wulandari ya. Sama ada Crazy Little Take dari Rihanna, teman Pro 2. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi. Buat yang mau request lagu, boleh sekali join langsung ke WhatsApp 0811 4894990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya, di bagian live chatnya. By the way, kamu tahu tadi tuh Bunga tuh rasa ada gejala-gejala nih, kayaknya gejala-gejala mau pilek gitu kan, atau gejala-gejala mau beringus. Terus Bunga tuh sempat pas mau jalan dari rumah, Bunga minum obat. Terus pas jalan sampai ke sini, alhamdulillah gagal untuk beringus atau bahkan batuk ya, tidak, dia gagal semua. Oke. Bunga punya tiga lagu lagi, teman Pro 2. Tetap stay tune ya di Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dua lagu terakhir Bunga putar nih untuk menutup jam, oh tiga aja deh ya kan, tiga aja untuk menutup jam 5 kita. Sampai ketemu nanti di jam 6 teman pro 2. Dan pastinya kita bakal ikutin dulu Tarhim dan Azan Maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Tuan Produa Bunga selaku yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankannya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

saya sering dicaci dan dimaki orang, kan saya buktikan. Dan wakil kita ini mampu. Gak perlu dikasihani.

0: kita. Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
0: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
0: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
4: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
3: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
4: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
3: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Oke teman Pro 2, ada 3 lagu yang bakal Bunga putar. Tapi sebelum itu Bunga mau ajak teman-teman untuk nanti di 1 jam terakhir kita bahas terkait dengan sejarah. Karena berhubung hari ini tanggal 26 Mei dan tadi juga Bunga sudah bacakan informasi lokal, di mana hari ini di Fak-Fak ada perayaan ataupun biasa kita sebut dengan pawai takbiran, malam takbiran ya tepatnya, karena besok kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya pastinya Bunga bakal bahas sedikit terkait dengan malam takbiran di Kabupaten Fak-Fak itu seperti apa. Dan nanti di satu jam terakhir lebih tepatnya, kita bakal bahas terkait dengan sejarah.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

lagu terakhir Bunga Putar Teman Pradua untuk menutup jam berapa nih? Untuk menutup 1 jam kita di jam 6 ini, sampai ketemu nanti di 1 jam terakhir di jam 7 tentunya. Dan Bunga bakal ajak teman-teman kita bahas bersama topik tentang sejarah dan juga aktivitas di Kabupaten Fakfak kalau lagi pawai malam takbiran nih Teman Pradua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: FM。
1: Yeah, halo.
2: Masih tidur? Bangun. Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini. Weh,
1: jam 9?
2: Iya.
1: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki, kemana?
1: Kelas, wes.
3: Mending ning kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Jangan ya, cuanin, nendong, game, nendong.

Oke, teman Pro2, waktu di studio menunjukkan pukul 19:15 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Bunga pengen ajak teman-teman kita masuk ke tempatnya topik ya, seputaran dengan pastinya informasi sejarah dan seperti yang Bunga sudah janjikan tadi, kita bakal bahas sedikit terkait dengan situasi, kondisi, dan juga aktivitas kalau di Kabupaten Fak-Fak merayakan ataupun melaksanakan malam takbiran ya, pawai malam takbiran, teman Pro 2. Oke, kita masuk dari sejarah yang pertama dulu, sejarah tanggal 26 Mei. Yang pertama yaitu letusan Gunung Merapi Tambora yang mulai mereda pada tahun 1815. Setelah meletusnya dahsyat pada April 1815, aktivitas Gunung Tambora mulai mereda pada 26 Mei 1815. Letusan ini menjadi salah satu letusan Gunung Merapi terbesar dalam sejarah dunia dan menyebabkan perubahan iklim global yang dikenal sebagai The Year Without Summer. Oke, kemudian yang kedua ada pembentukan organisasi ASEAN. Ini baru persiapan awal, teman-teman, ini FYI aja. Menjelang lahirnya ASEAN ya, pada tahun 1967 beberapa pertemuan penting antara negara-negara Asia Tenggara itu lebih terjadi pada akhir Mei untuk memperkuat kerjasama kawasan. Momentum ini tuh menjadi bagian penting ya dari sejarah diplomasi di Asia Tenggara sendiri, teman-teman. Buat teman-teman yang masih SMA yang mungkin belum tahu ASEAN itu apa, boleh di-searching, boleh dicari ya. Kalau dulu Bunga belajar ASEAN itu dari SMP itu udah tahu ASEAN itu apa. Dan Bunga yakin sekarang tuh zaman lebih berkembang, jadi pasti teman-teman tuh lebih gampang mengakses informasi dan lebih gampang dapat informasi. Jadi kalau dengar sesuatu yang tidak tahu, kalau ingin menjadi tahu harus langsung, oh ya, saya punya HP, saya punya WiFi ada, saya punya data ada, internet ada, saya bisa cari biar saya punya ilmu dan wawasan lebih luas lagi. Besok-besok kalau ada yang tanya, saya tidak malu karena saya tahu, begitu. Nah, itu baru namanya orang yang mau maju, oke? Tiga lagu lagi sebelum kita next ke sejarah selanjutnya. Cukup sudah, Together dan juga Rindu Ku Rindu.

0: terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2Fakfak.

1950 merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jo Hyung Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir termasuk menetapkan tujuan yang realistis dan

belajar dari pengalaman tersebut. Jo Hyun Kim, penulis, memberikan tips tentang cara membangun dan memelihara hubungan yang bermanfaat. Dalam dunia yang terus berubah, penting untuk terus belajar mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar kerja. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memiliki sikap optimis dan proaktif dalam menghadapi tantangan karir. Secara keseluruhan, buku yang menawarkan panduan kepada pembaca di usia 20-an untuk memahami dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik, fun

memakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Oke teman Pro 2, Bunga bahas terakhir terkait dengan suasana di fak-fak itu seperti apa kalau lagi takbiran. Jadi gini teman-teman, biasa di fak-fak itu setiap malam takbiran Hari Raya Idul Fitri dan juga Idul Adha itu biasa takbiran teman-teman. Takbiran itu mulai start dari Bandara Torea Lama sampai dengan finishnya itu di RTH atau Ruang Terbuka Hijau Ma'ruf Amin, Jalan Baru. Untuk suasana, jangan ditanyakan lagi. Dari jauh-jauh hari itu anak-anak muda dong siap dengan punya motor-motor yang dia punya bunyi tuh, tapi tidak apa-apa, itu yang bikin meriah, luar biasa sekali. Dan antusias anak muda itu lebih banyak teman-teman. Bukan cuma anak muda, tapi kalangan tua juga tidak mau ketinggalan. Kadang mereka pakai mobil, ikutan gitu. Luar biasa sekali semangat dan antusias masyarakat Fakfak kalau menyambut Hari Raya, baik itu Idul Fitri, Idul Adha, sampai dengan Hari Raya-Hari Raya lain teman-teman Pradua. Dan tentunya setiap malam takbiran juga tidak luput daripada suasana masyarakat Fakfak yang muslim tentunya ya, yang selalu berbondong-bondong untuk menyiapkan hidangan pada saat Hari Raya Idul Adha ataupun Idul Fitri teman-teman. Luar biasa sekali. Oke, Bunga punya satu lagu sebelum Bunga pamit undur diri teman Pro 2. Satu lagu dulu. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. I've got

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: bagaimana cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Oke teman Pro 2, satu lagu terakhir Bunga putar ya. Dan sekalian Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2 di segmen Sore Ceria. Tapi kalian tetap stay tune karena nanti dijaga malam atau jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 itu bakal ditemani sama Kakak Desi tentunya sampai dengan tutup siaran. Nanti kamu bakal ditemani juga pas takbiran sama Kakak Desi. Nanti tong rose, kamu dengar saja, stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir.

0: sudah malam, jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hai, hai, hai, selamat malam buat semua teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali ya malam ini Desi kembali temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Edisi Selasa 26 Mei 2026. Apa kabar nih buat teman Pro 2 yang sudah pada gabung ya, dari pagi, siang, sore, dan tentunya baru kelar nih ya. Teman Pro 2 ditemani bersama dengan Kakak Bunga di sore ceria. Tentunya dijaga malam ini ya teman Pro 2 hingga 1 jam ke depan, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara menemani ruang dengar teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 juga bisa gabung nih, seru-seruan untuk request lagu, yang mau salam-salam bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811489499. Di awal jumpa kita ada satu miliknya Andres Kamaleng dengan Anugerah Terindah. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dengan cuaca Kota Pala fak-fak malam ini, waduh, sudah pada turun hujan ya. Semoga yang rencananya malam ini mau takbiran ya, semoga berjalan lancar. Tapi kalau hujan bagaimana nih ya kira-kira, karena waduh tiba-tiba turun hujan ini. Dan teman berdua yang mau gabung ya di malam ini, bisa langsung gabung di WA Pro 2 di 0811489490, yang mau request lagu, yang mau salam-salam, yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar Kota Pala Fak-Fak. Biasa nih kalau malam, pagi, siang, sore, malam ini biasa ada Kakak Zulia, katanya nih suka pantau nih. Kakaknya suka pantau ini. Kakaknya di Jakarta. Suka pantau siaran Pro 2 ya melalui RRI Digital. Kemudian ada besti-besti Dora yang ada di Biak sana juga ya. Selamat malam buat Kakak Mances yang biasa juga pantau Pro 2 melalui RRI Digital sambil jualan ini nasi kuning Bagadang. Semoga malam ini lagi pantau Pro 2 ya, dan tentunya laris manis ini dagangannya. Baik teman Pro 2, ada satu miliknya Nuka dengan Janji Kita. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 35 menit berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Teman berdua, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk ikuti musik live chat. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak.

0: gue Fak-Fak. Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-Fak. Pro2Fak-Fak.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 di malam ini ya, umat muslim akan melakukan takbiran ya di malam ini. Tentunya di Kota Palafakfak malam ini mereka sudah siap-siap ini, sudah mungkin sudah jalan ya, atau masih bersiap-siap di seputaran Torea sana. Dan teman Pro 2, nanti ada rekan-rekan kami yang akan melaporkan situasi dari arus lalu lintas maupun jalannya pawai takbiran di malam ini. Baik teman berdua, kita sudah bergabung ya, atau sudah nyambung nih bersama dengan, halo selamat malam Kakak Sukli.
1: Malam Kakak Didi.
0: Iya Kakak Sukli, apa kabar nih malam ini?
1: Alhamdulillah baik Kakak Didi.
0: Iya, dengan cuaca Kota Palafakfak yang waduh tadi sempat turun hujan. Ini masih hujan ya Kakak Sukli, atau sudah gerimis-gerimis ya. Nih? Masih gerimis.
1: Kebetulan di area Wakom sekarang sudah lumayan reda.
0: Oh. Dan ini Kakak Sukli sekarang posisinya di mana nih?
1: Oke, Sukli dan di area Wakom ini Kak Desi.
0: Oke,
1: untuk
0: baik.
1: Kondisi lalu lintas sekarang lumayan ramai ya Kak Desi. Apalagi tempat kita toko-toko sepatu mungkin karena banyak orang kita yang mau buat kue toh. Jadi ya lumayan sangat ramai di sini Kakak Desi.
0: Tentunya ada juga sudah ini ya, arah-arah ke Torea ya, bandara ya, lama.
1: Kalau sudah dengan suara-suara kenal pun ya sudah. Itu arah Torea sudah.
0: Biar le baru habis hujan tetapi dompu semangat dan untuk pawai takbir di malam ini dengan cuaca yang aduh kurang bersahabat tetapi baik ya, lancar-lancar semua ini. Berarti di seputaran Wagum ini arus lalu lintas sangat ramai ya. Halo. Baik. Oke Kakak Sukli, nanti ada laporan berikutnya ya.
1: Baik.
0: Baik teman berdua, nanti selanjutnya ya ada laporan lagi dari beberapa rekan ya yang akan menyampaikan situasi di malam ini di mana akan berlangsungnya pawai takbiran. Terima kasih ya Kakak Sukli, hati-hati di jalan.
1: Oke, Desi.
0: Baik teman berdua, sambil menanti laporan pandangan mata di malam ini ya teman berdua, di sini masih menemani waktunya santai dan istirahatnya teman berdua di malam ini ya, yang sudah pada siap-siap untuk pergi mengikuti takbiran, hati-hati di jalan, tentunya jangan terlalu ngembut-ngembut ya teman berdua, karena baru habis hujan, jalan licin, belum lagi dengan kendaraan yang baik itu roda 2 maupun roda 4 yang sangat padat di malam ini ya, khususnya di Kota Palafakfak. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Palafakfak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 58 menit berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Buat teman berdua, jangan pindah frekuensi ya, karena di pukul 21 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk ikuti musik live chat. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

Jam operasional yang biasanya dimulai pukul 5 diubah menjadi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekian Pro 2, tetap di Pro FM Jakarta.

malam, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Woi, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial, banyak banget pokoknya. Karena, aduh, pasti semuanya udah nunggu-nunggu dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 811-800. Kunci dulu, Pak, deh gue jadi nervous nih. 811-800-125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin.
1: Allah.
0: Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anaknya.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi Kak.
1: Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play I love you.
0: Itu dia, langsung diberijingin ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Broadwater.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa, wah Mami Kade bikin EP nih,
1: thank you,
0: diputer. Berarti
1: tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan, apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya.
1: Kalau ini sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Okay. Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari berkelas itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska juga Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut,
1: seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya. Ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk dengar lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih akhirnya lebih apa ya, lebih detail lagi kalau mimikannya.
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: menyatu ya?
1: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas yang mau updating dia punya skills gitu. Sehingga studio gitu. Kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos.
0: Yes.
1: Ya kan seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa ya, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus, mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih,
0: lebih cepat ya produksinya, proses workshopnya gitu.
1: Workshop alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama, jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya ya. dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali musik juga selesai dua lagu, terus mixing mastering cepet semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: dia langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Karit tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya?
1: Agak
0: detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya kan? Ya benar-benar.
1: Iya benar kan? Benar-benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti. Yeah. Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Mm-hmm. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Mm-hmm. Jadi gitu. Lebih
1: saya pikir
0: ke situ,
1: sih,
0: ya?
1: Jadi lebih ke ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih, kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Okay, On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata gak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di over tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID, itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada, saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing. Di luar, karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi, dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya, karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini saya kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C.

0: Mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Gak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutnya.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit kan umurnya kan kita semua agak pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi, kan mau busu, aku juga mau busu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga enggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan itu komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina. Pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagusnya, pasti ada ngaruhnya dari itu juga gitu.
1: Iya, banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari puasa.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari. Kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio. Terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya?
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta itu lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado. Aku langsung berpikir kalau nggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin gak pernah ya. Bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, sekelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu, dan suaranya bagus dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana, mungkin aja lagunya dipakai ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Okay.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya apa album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih,
1: bisa mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin

0: pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur ya.
1: Speechless gitu ya.
0: Iya kan.
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama. Dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: berbunga, pasti.
1: Bangga gitu kan kita bang, seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia. I love you ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimika deh, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Apa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kadi gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka ya, juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak Sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu-gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya, berarti ya. Menikmati
1: dengan, panggung dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapat ke Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini waktu-waktu
1: kalau bisa doa yang
0: ya bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir. Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang nggak harus mahal karena ongkos produksinya juga nggak terlalu mahal karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
0: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
0: lagu ya, bukan hanya EP ya.
1: Lagi, betul, gitu kan.
0: Betul. Dan
1: zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan, dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul.
1: Itu
0: kayak kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya, oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hibdut.
0: Hibdut pengen ya?
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya. Kalau kita bisa kerja sama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerja sama yang kemarin, saya bantu Mahalini, bantu Afgan. Kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hari ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. Simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita ya, saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai
1: trending
0: itu ya. Keren banget soalnya.
1: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah, ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya, kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ini kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah, Mahalini yang atas, oke, tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
0: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya. Itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaung. Ya mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya tadi.
1: Doa kita tadi dikabulkan saat konser.
0: Iya sih penting banget ya kita kan mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan kayak biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa di streaming ya.
1: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh, atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu. Yay.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Amirianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin usunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
1: Usu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget. Jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
1: Waduh.
0: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais ya. Canggih-canggih.
0: Kayaknya sih.
1: Ya enggak ada yang enggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Ada usia yang sehat gitu.
0: Penting. Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang.
1: Thank you, terima kasih Angga buat thank you.
0: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol
1: thank
0: malam
1: you.
0: Hari ini. Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga kita nanti Indonesia. Ada event bareng lagi ya.
1: Thank you, Merdeka.
0: Merdeka. Ya teman-teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 3 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Masih tetap stay tune ya, teman berdua. Masih bersama dengan Desi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman berdua yang mau request lagu, boleh nih, boleh gabung biar kamu malam kamu ini makin asik ya. Dan tentunya kok jam segini sudah pada usai pawai takbiran kali ya teman pro 2. Kalau di kota kamu bagaimana teman pro 2? Pastinya kamu memaknai ya untuk besok teman-teman kita yang beragama muslim merayakan hari raya Idul Adha. Ada yang sudah pada masak apa ini malam ini? Sudah ada persiapan masak ketupat. Besok masaknya masak apa ini ya? Sudah ada kue-kue, minuman untuk menjamu kerabat atau keluarga dekat ya. Kenalan besti-besti. Wah, malam-malam gini dong siap sudah ada memasak toh. Aku bantu di dapur. Jadi cewek-cewek dong jangan terlalu bajalan kalau semalam-malam begini ya. Harus bantu orang tua di rumah untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk besok menyambut hari raya kurban. Dan teman berdua, aduh kalau jam-jam gini nih yang masih yang masih stay yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak bisa langsung gabung di WA Pro 2 0811 4894 990. Kakak dong bisa request lagu, lagu-lagu kesukaan toh, lagu tentunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat. Dan ada satu miliknya Bunga dengan Kasih Jangan Kau Pergi. Tetap stay tune di Pro 2 Fakfak.

0: Baik, teman Pro 2 kita sudah tersambung ini ya dengan ada Kakak Bunga di sana. Selamat malam, Kakak Bunga.
1: Malam Kak Desi dan teman Pro 2. Dengerin Pro 2 sekarang. Bunga pengen melaporkan situasi dan juga kondisi terkini di Kabupaten Fak-Fak yang dimana pada malam hari ini sedang berlangsung pawai takbiran ya, pawai takbiran Idul Adha. Iya. Nah untuk situasi dan kondisi terkini tadi, Bunga tidak pantau sampai dengan selesai. Tapi Bunga
0: ini Kakak Bunga di mana ini? Sekarang ada di mana?
1: Sudah balik Kakak Desi.
0: Takbirannya sudah ini, sudah masuk.
1: Iya.
0: Tempat perhentian di mana ini?
1: Kayaknya belum sampai finish Kakak Desi, tapi tadi Bunga sempat melihat situasi dan juga persiapan ya dari kakak-kakak yang ikut dalam meramaikan pawai takbiran. Pastinya luar biasa sekali, apalagi untuk anak muda.
0: Sangat Kakak antusias Desi, ya warga Kota Pala Fak-Fak.
1: Iya tentunya, dan pasti informasi terkini sudah mulai start ya dari Bandara Torreya Lama. Bunga belum dapat informasi sudah finish atau belum, tapi terkait dengan ramai atau tidak, walaupun malam ini hujan, situasi tetap ramai dan pastinya tetap dipadati seperti tahun sebelumnya.
0: Masyarakat sangat-sangat antusias ya tentunya. Cuaca yang sedikit tidak bersahabat tidak menjadi penghalang, karena memang sangat ini ya, dari tahun ke tahun. Dan kemudian Kakak Bunga mungkin ada ketemu dengan warga-warga di sekitar nih, bagaimana?
1: Kalau tadi untuk tanya-tanya tidak sempat ya Kak Desi, karena tadi hujan juga. Bunga cuma sempat melihat situasi dan kondisi terkini saja di sana. Tapi Bunga yakin sampai dengan sekarang antusias masyarakat Fak-Fak itu masih sangat-sangat menyala dan membara, walaupun hujan pada malam hari ini tidak menghalangi semangat mereka.
0: Apalagi do yang su siap-siap di numpu motor dari sore-sore tuh Kakak Bunga, pasti nih gas ini dengan apa bensin itu full di tank itu ya. Yang penting hati-hati saja tuh dalam perjalanan, baik itu roda 4, roda 2.
1: Baik, kemudian untuk kendaraan yang ikut meramaikan kegiatan pada malam hari ini, ada kendaraan roda 2, roda 4, baik dari mobil sampai dengan ada juga informasi katanya trek juga ada yang ikut Kakak Desi. Tapi Bunga tidak sempat lihat juga ada trek atau tidak. Yang jelas informasi terkini kendaraan roda 2 dan roda 4 sangat padat.
0: Yang penting arus lalu lintas juga aman-aman ya, tidak terlalu maksudnya sekalipun padat dengan kendaraan tapi lumayanlah aman-aman begitu ya.
1: Ya betul sekali Kakak Desi. Baik Kakak Desi, mungkin itu
0: info Kakak Bunga.
1: Selanjutnya Bunga kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan Kakak Bunga. Baik teman Pro 2, itu tadi ya laporan pandangan mata dari Kakak Bunga untuk pawai takbiran di malam ini untuk menyambut Hari Raya Idul Adha di esok hari. Tentunya yang berkendaraan roda 2, roda 4 jangan terlalu ngebut-ngebut juga tuh, karena untuk hari baik di esok hari tentunya semua menjaga keamanan, baik itu lalu lintas dan juga karena di jalan raya itu bukan saja kendaraan ya teman Pro 2 ya, karena ada juga pejalan kaki yang dengan segala aktivitas yang mereka lakukan. Baik teman Pro 2, Desi masih menemani dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Tetap stay tune, jangan pindah frekuensi.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Desi punya informasi ringan nih buat teman Pro 2. Menjelang Hari Raya Idul Adha, banyak masyarakat mulai mencari hewan kurban terbaik untuk disembelih. Namun, di lapangan masih banyak calon pembeli yang hanya fokus pada ukuran tubuh atau harga tanpa benar-benar memperhatikan kondisi kesehatan hewan secara detail. Padahal dalam syariat Islam terdapat sejumlah cacat tertentu yang membuat hewan kurban menjadi tidak sah. Ketentuan tersebut merujuk pada hadis Rasulullah mengenai cacat hewan kurban yang kemudian dijelaskan kembali dalam kajian fikih Islam serta panduan resmi keagamaan di Indonesia. Pembahasan mengenai ketentuan ini termuat dalam artikel NU online dan diperkuat melalui himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, khususnya fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 tentang PMK serta fatwa MUI nomor 34 tahun 2023 mengenai penyakit LSD atau PPR pada hewan kurban. Beberapa kondisi bahkan sering tidak disadari masyarakat karena terlihat sepele. Berikut ada beberapa kondisi hewan kurban yang perlu diperhatikan sebelum membeli. Yang pertama yang harus diperhatikan, buta sebelah yang jelas kondisinya. Hewan yang mengalami kebutaan salah satu mata dan terlihat jelas kerusakan tidak sah dijadikan kurban. Kondisi ini disebutkan atau buta yang nyata kebutaannya. Kemudian sakit parah dan terlihat jelas. Hewan yang sedang sakit, yang sakit berat nih teman Pro 2, hingga mempengaruhi kondisi fisiknya juga tidak memenuhi syarat kurban. Misalnya demam tinggi, lemah parah, atau infeksi berat yang membuat hewan tidak normal. Dalam istilah fikih disebut almarid hatu. Kemudian teman produk ada lagi nih yang ketiga, pincang hingga sulit berjalan. Nah, hal-hal seperti ini terlihatnya sepele ya teman produk, tapi harus diperhatikan. Sebelum kita lanjut ya teman Pro 2, di sepunya dua nomor lagu nih. Ada Yofi Widianto dengan Yofi Widianto featuring Liodra dengan Apa Artinya Aku. Kemudian ada Yung Kei dengan Blue.

0: Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, Sobat Muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
1: Ayo, Sobat Muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hal-hal yang harus diperhatikan ya teman berdua sebelum pembelian hewan kurban. Yang berikut, yang ketiga, pincang hingga sulit berjalan. Hewan yang pincang berat sampai kesulitan berjalan atau tidak mampu mengikuti hewan lain termasuk tidak sah untuk kurban. Ini berbeda dengan pincang ringan yang masih memungkinkan hewan berjalan normal. Yang keempat, kurus kering hingga tidak berdaging. Waduh, ada ya yang kurus kering gitu hewannya. Apa yang piara ini tidak kasih makan ataukah dipelit-pelit kasih makanan kapa eh? Hewan yang terlalu kurus sampai tulang-tulangnya menonjol dan tidak memiliki sumsum atau daging yang layak masuk kategori cacat berat. Yang berikut, yang kelima, kuku lepas akibat PMK. Dalam kasus penyakit mulut dan kuku, hewan yang kukunya sampai terlepas atau mengalami luka berat hingga tidak mampu berjalan termasuk tidak sah dijadikan kurban. Kondisi ini tergolong gejala berat. Jadi yang piara juga ya harus memperhatikan kesehatan dari hewan. Karena kasihan ya kalau sampai dia mempunyai kuku yang lepas, kemudian kurusan sampai tidak ada daging, terus kulit bungkus tulang itu bagaimana ya? Jangan pelit-pelit juga ya kasih makan hewannya ya, karena kasihan. Kita makan seharinya 3 kali, 4 kali, 5 kali, terus terakhir makan dia baru depo daging dari mana? Sebelum kita lanjut ya teman berdua, ada satu miliknya Mawar Dijong dengan Cinta Pertama dan Terakhir. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak.
4: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih pada semangat ya, untuk tetap stay tune ya bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hal-hal yang harus diperhatikan nih teman Pro 2 sebelum membeli hewan kurban, yang harus diperhatikan. Hewan sangat lemah karena penyakit menahun. Ini tidak boleh terjadi ya. Jadi harus hewan yang sehat, betul-betul sehat. Sehat dari keseluruhan tubuhnya. Hewan yang tampak sangat lemah, tidak nafsu makan dalam waktu lama, atau mengalami penurunan kondisi permanen akibat penyakit kronis, perlu dihindari meski masih hidup. Kualitas fisiknya dianggap tidak layak. Yang kedelapan atau yang berikut, sebagian besar telinga atau ekor putus. Waduh, kalau putus masih bisa hidup. Dalam fikih, hewan yang kehilangan sebagian besar telinga atau ekornya karena cacat berat termasuk ya makruh, bahkan bisa tidak sah menurut sebagian pendapat ulama jika kerusakan dominan dan mempengaruhi kondisi fisik hewan. Namun masyarakat juga perlu membedakan dengan IRTEK atau tindik identitas peternakan. Lubang kecil pada telinga akibat penandaan vaksin atau identitas ternak tetap dianggap sah dan tidak membatalkan kurban. Yang terakhir, tidak mampu berdiri normal. Berarti dia sakit ini ya hewannya. Hewan yang terlalu lemah hingga tidak mampu berdiri tegak atau terus terjatuh termasuk kategori cacat berat. Kondisi ini umumnya menunjukkan adanya gangguan kesehatan serius. Jadi sebelum pembelian tuh harus periksa dulu ya, lihat mungkin dia punya ada catatan-catatan penting saat pembelian gitu ya, dari si penjual, bahwa kondisinya ini bagus, sehat dari mata dan sebagainya ya. Tentunya badannya juga harus yang empuk. Baik teman berdua, itu tadi ya, semoga bermanfaat buat kamu yang besok akan merayakan. Tapi tentunya ya, kalau sudah besok, sudah hari rayanya, sudah pada beli dari kemarin-kemarin ini, bukan besok baru mulai pilih-pilih ya teman Pro 2. Baik, ada satu miliknya Adera dengan Serpihan Hati.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah gak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya, penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu gak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku gak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung,

tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
0: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Am. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Cak.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya satu miliknya. Lala Huta dengan Aku Bertahan. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk semua teman berdua yang sudah setia bersama dengan kami, bersama dengan Desi di 89 FM Pro 2 Fak Fak, dari pukul 20 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Itu berarti Desi juga sudah kelar nih temani ruang dengar teman Pro 2. Saatnya pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, bye-bye.

Teman Pro 2, inilah dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, edisi Selasa 26 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas DC mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fakfak, Programa 2.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Welcome back to 89 FM nih teman Pro 2. Dan sekarang, Sukri balik lagi menemani lo dengan teman Pro 2 di edisi Spada nih. Selamat pagi teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, Sukri bakal menemani lo dengan teman Pro 2 mulai pukul 05.00 sampai dengan berapa nih? Ya benar banget, 10.00 waktu Indonesia Timur. So, bareng Sukri kita bakal asyikkan dengan topik-topik dan informasi seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih. So, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. And by the way teman Pro 2, sebagai pembuka edisi kita nih, edisi pertama seperti biasa adalah Jazz Music nih teman Pro 2. So, buat teman-teman ya yang mau gabung-gabung ya, boleh banget ya di keseruan hari ini, boleh banget. Teman-teman bisa aja langsung WhatsApp di 0811 489 4990. Oke, nomor 2, kita buka semangat pagi kita tentunya dengan Jazz Music, biarkan musik yang berbicara. Oke, teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tenari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tenari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, baru utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
1: Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual,

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 2 FM.

0: liter minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya, perih?
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, Indonesia punya lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Setiap daerah punya adat, tradisi, dan budaya yang unik dan membanggakan. Perbedaan ini bukan alasan untuk berpecah, tapi justru kekayaan yang harus kita jaga bersama. Toleransi bukan hanya menerima perbedaan, tapi juga menghargai dan belajar darinya. Yuk, kita jaga persatuan dengan saling menghargai budaya satu sama lain, karena kita berbeda-beda tapi tetap satu jua.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Nene, gimana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Get loose.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Rabu 27 Mei 2026 sebagai berikut. Pagi hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 80%. Arah angin secara umum berasal dari arah Tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 10 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong tinggi gelombangnya ringan. Kemudian informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 10.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,0 meter. Dan kondisi surut terjadi pada pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,7 meter. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Sabila selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video

0: Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang gimana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Lapas Ukuran FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 ya, kita udah dengerin informasi cuaca hari ini nih. Mulai dari pagi hari sampai dengan dini hari teman Pro 2 bakal berawan nih teman Pro 2. Dan kebetulan ya kondisi cuaca di fak-fak sekarang juga tadi ya, baru aja hujan. Ya hujannya gak terlalu gede tapi lumayan lah, bisa dapat seember air nih teman Pro 2. Nah buat teman-teman yang mau beraktivitas di pagi hari ini ya, yang akan beranjak sholat Idul Adha, sholat Idul Adha, kemudian juga teman-teman yang mungkin lagi bersiap-siap ya, pokoknya tetap semangat buat hari ini teman-teman berdua, karena hari ini adalah hari spesial tentunya ya bagi kaum muslim. Dan juga buat teman-teman yang lain yang mungkin ya ikut merayakan juga nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2 menemani aktivitas teman Pro 2 tentunya dengan lagu-lagu yang asik, upbeat, midbeat sampai dengan lowbeat nih, untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini yang sedang beraktivitas, yang sedang mager-mageran ya. Dan buat teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya boleh banget nih teman-teman, langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih menggigitkan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Bu, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Far beyond reaching. Here's the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear? Or is the smoke?

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan DITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, nomor 2 di pukul 7 menuju pukul 8 nih, nomor 2 Sukri bakal nganyi teman-teman.

Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia.

0: Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Teman terbaik kamu. Prodia FM.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial. Seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber. Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI. Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap titik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu.

0: sahur ini telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

Yo teman berdua, teman terbaik kamu ya. Selamat pagi buat teman-teman semuanya ya. Memasuki jam 7 menuju jam 8 pagi, waktunya tubuh dan pikiran kita dipanaskan dengan energi positif nih teman berdua. Nah, salah satu hal paling penting yang sering disepelekan adalah sarapan pagi ya. Banyak orang masih menganggap sarapan itu nggak terlalu penting, padahal setelah tubuh beristirahat selama kurang lebih 7-8 jam ya saat tidur, tubuh kita butuh asupan energi tentunya supaya bisa fokus menjalani aktivitas mulai dari sekolah, kuliah sampai aktivitas kreatif lainnya nih teman berdua. Nah, sarapan juga membantu menjaga konsentrasi dan mood di pagi hari ya. Orang yang rutin sarapan biasanya lebih fokus, lebih produktif dan kan gampang lemas nih. Bahkan menurut banyak ahli kesehatan, sarapan bisa membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Teman berdua, sarapan sehat itu nggak harus mahal atau ribet ya. Yang penting ada kandungan karbohidrat, protein, serat dan vitamin. Contohnya seperti nasi dan telur, roti gandum, oatmeal, buah-buahan, susu, atau bisa yang simple tapi menyenangkan nih teman berdua. Nah, yang penting jangan cuma minum kopi tanpa makan ya teman berdua ya, karena lambung juga perlu diisi bahan bakar supaya tetap nyaman sampai siang nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

menjatuhkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi

Lapas Ingat FM Pro 2, Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2 ya, pagi hari sering disebut sebagai waktu terbaik untuk memulai kebiasaan positif nih teman Pro 2. Selain sarapan, ada beberapa aktivitas ringan yang bisa bikin hari jadi lebih semangat. Contohnya seperti stretching ringan, jalan pagi, mendengarkan musik favorit, atau sekedar menikmati udara pagi sambil menyusun rencana aktivitas hari ini. Nah, banyak penelitian menyebutkan bahwa rutinitas pagi yang baik bisa bantu meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental ya. Jadi bukan cuma tubuh yang sehat, tapi pikiran juga lebih tenang dan siap menghadapi hari. Jam 7 menuju jam 8 pagi juga jadi waktu yang pas untuk membangun mood positif nih teman-teman dua. Hindari langsung melihat berita negatif atau scrolling berlebihan setelah bangun tidur. Coba mulai hari dengan hal-hal yang lebih menenangkan dan memotivasi nih teman-teman dua. Dan buat teman-teman dua yang sedang berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin hari ini pada libur ya. Ya mungkin teman-teman yang lagi sedang beranjak untuk mau masak-masak atau mungkin bertamu ya, aktivitas pagi ini ya, pokoknya semoga harinya lancar dan penuh semangat, karena hari yang baik biasanya dimulai dari pagi yang baik juga.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 ya, di hari yang penuh keberkahan dan kebersamaan ini ya. Semoga suasana pagi teman-teman semuanya dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan nih tentunya. Nah, aroma masakan mulai terasa dari rumah-rumah warga ya. Gema takbir masih terdengar hangat dan senyum kebersamaan jadi warna paling spesial di hari ini. Karena hari ini umat muslim sedang merayakan Idul Adha nih teman-teman berdua. Nah, Idul Adha bukan hanya tentang perayaan atau libur semata ya, tapi juga tentang makna pengorbanan, keikhlasan dan rasa peduli terhadap sesama. Hari raya ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan ketaatan dan ketulusan luar biasa. Dari momen ini kita belajar bahwa hidup bukan cuma soal menerima ya, tapi juga memberi. Bukan cuma tentang diri sendiri, tapi juga tentang orang-orang di sekitar kita. Nilai berbagi yang hadir di Idul Adha menjadi pengingat bahwa kebahagiaan terasa lebih lengkap saat bisa dinikmati bersama nih teman-teman berdua. Dan buat generasi muda ya, Idul Adha juga jadi momentum untuk belajar lebih peka terhadap lingkungan sekitar ya, mulai dari membantu keluarga, ikut kegiatan sosial, sampai berbagi dengan yang membutuhkan. Karena sekecil apapun kebaikan ya, tetap punya arti besar untuk orang lain. Oke teman-teman, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Teman Produa, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apa sebenarnya FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu? Teman Pro 2, kalau bicara soal Idul Adha ya, pasti gak jauh dari suasana hangat dan tradisi yang selalu dirindukan setiap tahunnya. Nah, di Indonesia sendiri teman Pro 2, setiap daerah punya cara yang unik ya merayakan Idul Adha nih. Ada yang menggelar takbiran keliling, ada yang masak bersama keluarga besar, sampai gotong royong membagikan daging kurban kepada masyarakat sekitar. Yang paling terasa tentu semangat kebersamaannya ya, anak muda, orang tua, sampai relawan masjid biasanya turun langsung membantu proses penyembelihan ya dan pembagian kurban nih. Dari situ kita bisa lihat kalau budaya gotong royong di Indonesia masih sangat kuat nih tahun kedua. Nah, selain itu Idul Adha juga identik dengan berbagai makanan khas ya, mulai dari sate, gulai, rendang sampai dengan sop daging yang jadi menu favorit keluarga saat berkumpul bersama. Dan menariknya lagi tahun kedua ya, sekarang banyak anak muda yang ikut meramaikan momen Idul Adha lewat media sosial. Ada yang berbagi pesan positif, dokumentasi, sampai dengan edukasi tentang pentingnya berbagi dan peduli sesama.

lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

0: Indonesia.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

89 FM2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oh, kita mau Pro2 ya. Di balik kemeriahan Idul Adha dan hari ini ya, ada satu hal penting ya yang bisa kita renungkan bersama nih, tentang ketulusan. Kadang ya, di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita lupa untuk berhenti sejenak dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Padahal Idul Adha mengajarkan bahwa kebahagiaan sering terjadi hadir lewat kesederhanaan dan kepaduhan ini, nomor kedua. Nah, momen kali ini juga mengingatkan kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat, karena kebersamaan adalah hal yang paling berharga buat generasi muda ya. Semoga Idul Adha bisa menjadi diwujudkan ya, lewat tindakan sederhana ya, menjadi pribadi yang lebih peduli, saling membantu, menjaga toleransi, dan terus menerbalkan energi positif di lingkungan sekitar. Dan semoga hati raya kali ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan semangat baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita mau berdua, selamat merayakan Idul Adha yang merayakan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua.

0: Esensi buku Romo Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Branson, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sleep the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah, sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Branson. Esensi buku Romo Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.